Mesiah. Nipuwak na moya wikats pastahuak. Kagike kapehtawanawak ni kamoto awe. Kapehtagusitik kayotik.